0: Nah, yang mau kita lakukan. Bangkok.
1: Nine 6992 valid corrected lenses on your 44.
0: Good work.